0: ne no kwa kita panokin ini wakesa noki kita ko
1: slippery KPYT KPYU, the voice of the Basayaki tribe.